Naïba ngumba no mosude a hututungo landilang alpha no marsude. Emba no muside. No tawa kwa musibe. Antobe woni adube mi ekitabe. Antobe woni adube mi bepinabe. Dole dengo mafe hako adanela nsakumaro. Meii pijibuiko kani watahalu si hunduko mano tuni.